0: kabar hari itu.
1: Selamat pagi kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari itu. Seluas 87 hektar sawah di Tanjabar gagal panen akibat faktor alam. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat 87 hektar lahan persawahan mengalami gagal panen atau fuso sejak Juli 2026. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M. Riza Pahlepi, mengatakan lahan yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. Luasan terbesar berada di Kecamatan Pengabuan mencapai 65 hektar. Sementara itu, lahan yang mengalami gagal panen di Kecamatan Merlung mencapai 13 hektar dan Kecamatan Betara seluas 9 hektar. Menurut Riza, kerusakan tanaman padi disebabkan berbagai faktor terutama kondisi alam. Selain kekeringan, sebagian tanaman juga terdampak banjir serta serangan organisme pengganggu tanaman. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan langkah penanganan bagi petani yang terdampak, salah satunya dengan memberikan bantuan benih pengganti agar petani dapat kembali melakukan penanaman. Riza mengatakan apabila ketersediaan benih di daerah tidak mencukupi, pihaknya akan mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Ketika tidaklah kabar hari ini seluas 87 hektar sawah di Tanjabar gagal panen akibat faktor alam. Ketika tidak dapat mengunjungi laman lri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Pro 4 99,2 FM.

Kati-kati kembali lagi di 99,3 MHz perempat air dari Jambi. Informasi pagi hari ini, kanti-kanti, pernah gak sih kanti-kanti itu tiba-tiba merinding atau cuman gara-gara dengar suara tertentu, ataupun mungkin kanti melihat adegan menegangkan atau terkena udara dingin? Nah, kanti-kanti, sensasi bulu kuduk berdiri ini ternyata bukan sekedar reaksi biasa. Tubuh sebenarnya sedang menjalankan respon otomatis yang dikendalikan oleh sistem saraf. Yang menariknya, kanti-kanti, merinding ini bisa jadi bahkan ketika suhu tubuh sebenarnya tidak dingin. Nah, musik yang menyentuh, rasa takut terkejut, ataupun momen emosional tertentu juga bisa membuat kulit tiba-tiba dipenuhi bintik-bintik kecil. Kati-kati, lalu ngapo otak bisa membuat tubuh merinding hanya karena sebuah suara ataupun perasaan? Ternyata kanti-kanti, merinding ini terjadi ketika otot-otot kecil di sekitar folikel rambut berkontraksi. Akibatnya, rambut di kulit berdiri dan juga muncul tonjolan-tonjolan kecil yang biasa disebut bulu kuduk. Nah, saat tubuh kedinginan, reaksi ini merupakan bagian dari mekanisme tubuh untuk mempertahankan panas. Tentunya kontraksi otot di sekitar rambut membantu menciptakan lapisan udara tipis di permukaan kulit, meskipun nih kanti-kanti, pada manusia efeknya relatif kecil. Menariknya, kanti-kanti, merinding juga bisa muncul bukan karena suhu, tapi ketika kita mendengar suara yang mengejutkan, musik yang sangat menyentuh, merasa takut, ataupun mungkin ya mengalami emosi yang kuat, dan juga sistem saraf simpatik dapat aktif kanti-kanti. Nah, jadi kanti-kanti, merinding ini bukan selalu tanda bahwa kita merasa dingin. Bisa jadi tubuh kita sedang merespon rasa takut, terkejut, dan juga tersentuh ataupun rasa tertentu yang dianggap kuat oleh otak kita. Jadi nih kanti-kanti, kalau tiba-tiba merinding, kalau misalnya dengar suara tertentu, jangan langsung berpikir aneh-aneh kanti-kanti. Bisa jadi otak sedang mengaktifkan respon otomatis tubuh terhadap sebuah rangsangan. Nah, kanti-kanti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Yeah.

Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Kadikati Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal ini tersebar di luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai bahwa Indonesia ini sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal kanti-kanti. Menurutnya nih, kanti-kanti lemahnya penindakan hukum dan juga pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas sampai saat ini. Ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Riza berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut. Nah, menurutnya kanti-kanti laporan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran dan memastikan penindakan terhadap tambang ilegal berlangsung konsisten di lapangan. Tentunya ia menilai bahwa pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak mengurangi potensi penerimaan negara secara nasional. Dan juga langkah tersebutlah juga dinilai penting untuk memastikan sumber daya pertambangan memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat yang ada di Indonesia. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Kati-kati sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Apresiasi budaya.

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya. Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemadaman karhutla di Taman Nasional Berbak dimaksimalkan melalui udara. Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang Yunaidi mengungkapkan penanganan kebakaran di kawasan tersebut terus diupayakan lewat udara mengingat ketersediaan air di lapangan sulit didapatkan. Berdasarkan laporan yang masuk, titik api baru pada Sabtu kemarin 19 September kembali muncul di kawasan Taman Nasional Berbak. Dari hasil rekaman visualisasi lapangan, api mulai membesar di sekitar parit 9 dan 10 Desa Rantau Raso, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Helikopter waterbombing dari Satgas Utara ataupun Udara terpantau melakukan upaya pemadaman. Yunaidi menjelaskan, selain melalui udara, Satgas Darat juga berbagai elemen turut melakukan upaya pemadaman darurat dengan mencari sumber air di dekat titik api yang terbakar. Sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Kondisi tanaman dan semak belukar yang mengering dipicu menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan konservasi itu. Kebakaran di kawasan itu yang terjadi awal pekan lalu telah berhasil dipadamkan. Saat ini pihaknya tengah menggunakan pemadaman di titik baru Kecamatan Berbak. Kali-kali inilah kabar hari Iko. Pemadaman karhutla di Taman Nasional Berbak dimaksimalkan melalui udara. Kali-kali dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

0: Tom, Tom, mau dong diajarin jadi driver ojol kayak kamu. Gimana sih caranya? Mumpung lagi santuy nih, kuliah kan online tuh, jadi banyak waktu luang. Mayan kan buat nambah-nambah, pengeluaran rumah banyak banget nih, kasihan orang tua.
1: Hah? Serius? Kamu kan cewek, yakin mau jadi driver ojol?
0: Emang kenapa? Udah banyak tahu driver ojol cewek. Lagian jangan pandang sebelah mata sama cewek. Kalau aku pikir mulia banget tahu driver ojol itu berjasa dan yang jelas bisa ikut andil dalam menggerakkan ekonomi. Apalagi di masa seperti sekarang ini, Tom.
1: Bijaksana banget sih. Kalau kamu beneran tertarik, nanti aku kasih kontak person bagian SDM-nya ya. Jadi nanti kamu bisa langsung call orangnya.
0: Asik. Thank you, Tom. Dari dulu kali bijaksana aku tuh.
1: Iya, setuju. Tapi juga dari dulu jomblonya kan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala.

Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: Ya, ketika itu terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,5 MHz per 4 RRI Jambi di Jambi Pagi Iko. Ketika itu tentunya di pagi hari ini selamat beraktivitas di tengah kabut asap ya kanti-kanti. Tentunya untuk kanti-kanti ya ketika beraktivitas di luar ruangan jangan lupa menggunakan masker. Nah, tentunya kanti-kanti gunakanlah masker sekali pakai. Hari ini pakai, besok pagi ganti yang baru lagi ya kan. Ataupun mungkin kanti-kanti punya masker kain ya kan, bisa dicuci berulang kali, itu lebih hemat dan juga mengurangi sampah kanti-kanti. Nah, tentunya kanti-kanti di siang hari ini ya kan di tengah aktivitas kabut asap, tentunya kanti-kanti harus tetap berhati-hati. Mungkin untuk kanti-kanti yang berkendara roda 2 juga harus tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa gunakan helm, celana panjang, jaketan, sarung tangan, itu yang paling aman dan safety. Dan tentunya untuk kanti-kanti yang lainnya juga di pagi hari ini ya kan di 9 ataupun maksud kami di 8:54 waktu Indonesia Barat, jangan lupa kanti-kanti untuk terus minum air putih ya kanti-kanti, jangan minum yang manis-manis. Dan tentunya kanti-kanti di pagi hari ini nantinya akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: FM 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Info cuaca.
0: Kanti-kanti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 20 September 2026 pada pagi hari secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Siang hingga sore hari secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangi. Suhu udara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kebebanan udara 45 hingga 85%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan ini gelombang laut yaitu nil titik panas hotspot tanggal 19 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 174 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Merangi 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 11 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 139 titik panas serta Kabupaten Tempo 4 titik panas. Forecaster Onuti Nabila diperbarui 20 September 2026 pukul 8:20 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Perempat RRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Jambi Berdendang pada pagi hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0811-6777-9990. Ada suara siapa yang bergabung? Halo? Halo? Halo? Iya. Yeah. Halo?
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin. Sehat, suara saya jelas, Bang?
1: Iya, jelas. Jadi mau bilang suara
0: ini. Iyo, berbet-berbet suaranya di sini.
1: Iya.
0: Lagi apa Bunda, Bang, hari ini?
1: Bunda lagi setrika dulu.
0: Mak, Bunda pagi-pagi lah nyetrika. Be, Bunda, gosokan gamis kalian.
1: Iya, nanti mau undangan.
0: Oh, buset. Undangan kemana? Oke, di mana, Bang?
1: Ya.
0: Di mana?
1: Ponakan di
0: Deo. Oke, oke.
1: Iya.
0: Iya. Bang, lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Bahagia lagunya ya.
0: Bahagia. Oke, lanjut salam.
1: Ya. Untuk Pina ya, selamat pagi. Siaran semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Iya. Juga ada di ramah amalkan juga berisikan dan lebih doa ya selamat pagi. Mengadu mama Elo juga ya. Terus ada siapa lagi ya? Putra Beliki Jam TRTM ya. Dan tadi yang bis lagi stika tadi ya. Semoga salam ya.
0: Yep.
1: Buat semua mualaf ini ya.
0: Oke.
1: Belakang ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan lupa maskernya Bang sama Bunda. Ya, oke. Okay. Ya. Template laki-laki cowok tuh kalau dikasih tahu selalu ya. Oke, okay, selanjutnya. Halo Jambi Berdendang.
2: Allah,
0: ya Allah ya Rabbi. Memang tendangannya ya.
2: Bisa baju bisa masuk ke final.
0: Nah, Bunda banyak dah gosokannya.
2: Bisa bajunya, nelpon dulu pinanya.
0: Nah, itu dia. Sehat Bunda, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi mandi keringat, lagi tonton.
0: Mak, mandi keringat?
2: Iya, lagi gosok baju, mamat.
0: Oh, Bunda kami lah, gosokan kami titip juga lah.
2: Ini lah kirim lah.
0: Eish, tinggal bayar, beda kalau kirim ke Bunda.
2: Pina minta lagunya nih buat Priok Tebu.
0: Piring Tebu?
2: Priok
0: Tebu. Oh, Priok Tebu, oke. Okay. Yup.
2: Ada
0: untuk Bunda.
2: Kalau ada salam dulu ya. Buat Pina selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat tuh. Sarapan dulu lah, kalau belum sarapan.
0: Oke.
2: Terus ada Mas Alimi, ada Rudi Ramlan, nomor bantu berusia beri solia, Naila, Vero, Ani, Alka Ude, Mas Kak Buset, Bang Ijan, Mang Haji, Mas Yatno, Bunda Rika, Mama Ella, Uni Ayang, Kak DPS, Abdul Hilar, Putra Pulau Sidang, Ani Modok, Mak Ija, Cinta Panglima, terus itu ada yang di Jati Kecil, Pak, Muda, yuk.
0: Iya.
2: Muda Jati Kecil, ya, terus itu ada Pak Nur Ahmad, terus itu ada Anissa Gorinata, Ketua Tuhan, apa kan ke dalam
0: ini, kan? Iya.
2: Ya, semuanya final lagu ada, kan,
0: di dulu, ya. Oke, ada Bunda. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Bunda pagi-pagi udah gosok. Saya tuh malas nih kalau gosok, ngapa ya, ganti-ganti penyakitnya. Pokoknya kalau gosok tuh kayak pekerjaan paling malas ya kan. Biarlah beberes rumah ketimbang gosok. Aduh, aduh. Halo Jambi Berdendang.
3: Halo.
0: Elok nih ya. Bang Hamzah. Sehat Bang Hamzah, apa kabar? Alhamdulillah. Iya Bang, suara Abang di sini juga kicir
3: ya.
0: Iya, kaget lah kami tanya operatornya ya, dokternya.
3: Jadi lagunya masih dapat
0: Dapat dong, apa?
3: Kalau lagunya Hujan Gerimis ada enggak ya?
0: Hujan Gerimis. Hujan Gerimis aja. Bukan ya?
3: Ada ya.
0: Hujan Gerimis bentar, Bang.
3: Iya. Salam-salamnya pertama sekali tadi untuknya Tina ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Bang Alimi dengan Teteh Nadia Purnamanya. Ada Bunda Wanti, ada Jalang Sudo, ada Utin, Pak Utin ya, Wanwano, ada Mbak Tero, ada Ikari Siamti juga kalau lagi menester selamat pagi. Ada siapa yang di Sungai Toman tuh, lupa sudah.
0: Oke.
3: Okay. Anita ya. Mbak Anita di Sungai Toman. Ada KDPS, ada Andi Musim, ada Mangajung juga. Ada untuk semua lah sampai terus kecuali. Pagi. Lagunya ada.
0: Ada Hujan Gerimis ya.
3: Iya.
0: Oke. Siap.
3: Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah bergabung di pagi hari ini, lagunya Hujan Gerimis. Semoga nanti kita putar lagunya jadi hujan dan gerimis di hari ini ya, ganti-ganti. Suara siapa lagi? Halo.
4: Halo juga, Elo Nian.
0: Elo Nian, Bang Ramlan.
4: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Abang, apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kecil sekali suara penelpon nih.
0: Iyo, suara abang juga kecil nian di kami.
4: Nian yo.
0: Iyo.
4: Suara pinang enggak lah.
0: Enggak ya, alhamdulillah. Iyo. Emang ada be yang agak menceleng-menceng cikit?
4: Iyo, kenapa ya? Kedengaran suaranya.
0: Iyo, enggak tahu. Itulah masih ini nanti kita tanya ya.
4: Iyo yo. Mudah-mudahan ya diperbaiki lah.
0: Amin. Namanya kadang tuh mesin capek juga, enggak bang eh?
4: Iyalah.
0: Iya, oke. Okay. Abang apa aktivitas pagi hari ini, rencana nak ngapain be?
4: Tidak ada lah, lagi nyantuy aja lah gitu.
0: Nyantuy, aslinya sarapan berarti tidak?
4: Sarapan sudah, Bina sudah sarapan.
0: Belum, ini mau sarapan dulu abis ini.
4: Oh, belum sarapan?
0: Iya. Oke, abang apa lagunya?
4: Lagunya Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh, boleh. Oke, sila.
4: Yang sudah masuk, pokoknya salam kompak, salam sila juga ya.
0: Oke.
4: Buat Pina, muka-muka sila juga ya.
0: Amin.
4: Oke, Pina, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramlan udah bergabung di pagi hari ini, lagunya Berpisah Jauh. Kati-kati kita dengarkan dulu lagu di pagi hari ini, yaitu Bahagia. Semoga kita senantiasa di dalam kebahagiaan itu terus, kanti-kanti. Amin.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Ulan, coba dibagi ya ke melanta.
1: Enggak lah bagi melanta mu tuh, Bang.
0: Iya, melanta lo kok bagi itu. Taruh. Kita kau kambing lah.
1: Mukul kamu tuh, sentuh kambing. Kok ada bagi taruh?
0: Ah, benar, dikit lan.
1: Ah, sorry ya, Bang.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Will you ever allow complete freedom of the press?
2: Never. Because it is revolution.
0: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Iya, ketika kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di pagi hari ini, selanjutnya di 08116707920 masih kita tunggu di Jambi Berdendang. Di Jambi Berdendang yang belum kebagian lagunya, ya kanti-kanti. Silakan masih ditunggu di 08116707920.

0: Iya, ketika masih kita buka di Jambi Berdendang pada pagi hari ini di 08 1167 7920, masih kita tunggu yang belum kebagian lagu Jambi Berdendang ya di pagi hari ini. Ya, ada suara siapa ini? Halo. Halo Nian, Bang Tamrin, apa kabar?
1: Baik,
0: Nina. Iya, lagi apa nih? Alhamdulillah. Bang, di pasar kabut asap kayak gini rame gak, Bang?
1: Rame lah
0: ya, namanya juga aktivitas pasar ya, Bang. Iya, oke. Apa menu sarapan pagi ini? Menu sarapan pagi ini apa?
1: Pagi
0: ini. Nis, enaknya pagi-pagi sama gado-gado. Iya, kenyang lah tinggal ngantuk, be berarti. Iya. Oke. Okay. Apa lagunya, Bang?
1: Tumbuk padi ya, Bang.
0: Tumbuk padi?
1: Iya.
0: Yep. Min. Malam minggunya di rumah aja. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tamrin udah gabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Ketik nanti selanjutnya di 08116779920. Silakan kita tunggu di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Kalau ada yang nak lagunya ganti-ganti, oh aduh rupanya ada siapa ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
2: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lagi apa ini?
2: Ya, lagi bungkus-bungkusnya.
0: Lagi bungkus-bungkus. Gimana, Bang, aktivitas pasar pagi hari ini?
2: Aktivitas kalau cuaca masih berkabut.
0: Uh-huh. Betul. Betul. Tetap belanja nak, Bang.
2: Iya, orang yang mau hajatan apa kan. Iya, alhamdulillah lah tadi kok ada yang nasi minyak, mungkin orang mau untuk hajatan minggu depan.
0: Iya.
2: Ada tema ada nih.
0: Date tema e.
2: Iyalah, lagunya. Kegedang-gedangan.
0: Boleh, kegedang-gedangan.
2: Iya, buat Tina, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas.
0: Oke.
2: Ada siapa Tamrin atau dia?
0: Iya, barusan.
2: Iya, buatnya Tamrin, selamat pagi. Buatnya Anita, disini Toman juga. Buatnya Putra Pulau Bujang, si Rusli juga ya. Abdullah, Kakak Butet, Mbak Andrea, Wati Fatma Emannya, Wajim juga. Buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Mama Berlin, Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadia ini juga.
0: Tuh.
2: Buatnya Putra RTM juga. Pokoknya bawa kalau-kalunya lah, Tina.
0: Oke, siap.
2: Tina, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal, juga Bang Tamrin sebagai penutup perjumpaan kita di Jambi Berdendang. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya ya, Kanti-Kanti. Dan tentunya selamat beraktivitas untuk Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tetaplah bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: FM Perempuan Jambi.
3: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

0: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Sahabat budaya, bersih itu sebagian dari iman. Pembudayaan hidup bersih dan sehat. 1. Membuat peraturan dan tata tertib. 2. Pemasangan papan peraturan atau lampu larangan. 3. Pemberian hukuman atau sanksi. 4. Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat.
2: Tempat-tempat penting dan strategis untuk penerapan budaya bersih seperti diantaranya rumah, lingkungan tempat tinggal, dan tempat umum.
1: Adanya lingkungan bersih akan membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia, baik dalam tatanan kehidupan di dalam keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Sehingga lingkungan yang bersih, hidup kita akan menjadi sehat, tidak bau, dan jauh dari penyakit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM, Prompat, Suara Budaya Nusantara.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja.

Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Pro 4, 99,2 FM.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh, Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua ya kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Menikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, gitu. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 53, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaidah menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Ramat yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Ganti-ganti perkembangan teknologi yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir sudah mengubah landscape aktivitas manusia secara signifikan ya. Kehadiran berbagai inovasi digital mulai dari aplikasi kecerdasan buatan hingga perangkat serba otomatis yang memberikan kemudahan serta efisiensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga, saat ini dapat diselesaikan hanya dengan beberapa sentuhan jari. Meskipun efisiensi menjadi keunggulan utama, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi juga membawa tantangan baru bagi ritme hidup masyarakat. Pola komunikasi langsung kerap tergantikan oleh interaksi layar, sementara batas antara waktu kerja dan istirahat menjadi semakin kabur ya. Dampak psikologis dari paparan informasi yang tidak henti-hentinya menjadi perhatian para ahli kesehatan mental. Seorang profesor psikiatri dan ilmu perilaku dari Stanford University School of Medicine sekaligus penulis buku Dopamine Nation, Dr. Anna Lemke menjelaskan dampak dari stimulasi layar berlebih terhadap otak kita ya. Media sosial dan perangkat digital bekerja seperti jarum hipodermik modern yang mengalirkan dopamin tanpa henti. Ketika kita terus-menerus terpapar stimulasi cepat ini, otak secara alami akan menuntut keseimbangan yang seringkali beralih menjadi rasa cemas, lelah mental, dan penurunan fokus. Penerapan digital detox atau pembatasan waktu layar saat ini mulai dilirik sebagai langkah pemulihan yang nyata. Meluangkan waktu khusus untuk lepas dari gawai seperti berolahraga, menikmati alam, atau sekedar berinteraksi langsung dengan keluarga tentu menjadi bentuk jeda yang sangat dibutuhkan oleh otak ya. Dan ganti-ganti langkah sederhana ini tentu akan membantu memulihkan fokus serta mengembalikan kesegaran pikiran dari riuhnya arus informasi digital. Menghadapi era yang serba cepat ini, kuncinya bukan pada menolak kemajuan teknologi, melainkan bagaimana mengundangnya secara bijak dalam keseharian. Memanfaatkan keunggulan ala digital untuk mempermudah tugas tanpa mengorbankan kualitas hubungan manusiawi serta kesehatan mental adalah langkah esensial untuk mencapai gaya hidup yang seimbang dan tentunya berkelanjutan.

Ya, ganti-ganti tepat di menit ketiga dari formasi 12, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, selamat siang ganti-ganti. Kode pada perhiasan emas ini menunjukkan kadar kemurnian kandungan emas murni serta identitas produsen pembuatnya. Dan kode emas berdasarkan kadarnya itu dalam bentuk angka ya, misalnya 375, 585, 750, 916, 999 yang tentunya dicetak pada perhiasan atau batangan emas untuk menunjukkan persentase kemurnian emas murni dalam produk tersebut. Dan ganti-ganti ada cara ya untuk membaca kode angka kadar emas. Kode angka pada emas biasanya berupa 3 digit yang langsung bisa dibaca sebagai persentase emas murni dalam satuan per seribu. Dan ada beberapa contoh umum ya, seperti 375 ini emas murni ya, 37,5% setara dengan 9 karat. Sementara 585 itu sama dengan 58,5% emas murni setara dengan 14 karat. 750 itu setara dengan 75% emas murni setara dengan 18 karat. 875 atau 87,5% emas murni setara dengan 21 karat. 916 atau sama dengan 91,6% emas murni setara dengan 22 karat. Dan yang terakhir 999 ini 99,9% emas murni setara dengan 24 karat, biasanya emas batangan investasi. Beberapa sumber juga mencantumkan kode lain ya, seperti 150 ini yang menandakan 15%, terus juga ada yang 300, 30% dan lain-lain. Hubungan kode angka, persentase dan juga karat. Jadi secara umum ini hubungannya adalah karat atau K ini merupakan satuan kemurnian dengan skala 24 karat atau emas murni. Persentase sama dengan karat per 24 kali 100%. Kode 3 digit sama dengan persentase kali 10 itu dibulatkan ya. Dan sebagai tambahan ganti-ganti, kode angka ini biasanya dicetak kecil di bagian dalam cincin, di belakang liontin atau sisi batangan emas bersama cap produsen atau logo. Selain kode angka, kadang ada juga kode huruf yang menandakan pabrikan atau merek, bukan kadar saja.

0: koş koş koş. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Presiden juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya. Dan ganti-ganti gagasan pendidikan gratis ini tentu menjadi perhatian masyarakat karena biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan penting bagi keluarga dalam menyekolahkan anak. Jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan, masyarakat tentu berharap akses pendidikan semakin luas dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Dalam opini publik, sejumlah masyarakat menyampaikan pandangannya. Kartini, salah seorang pendengar yang bertempat tinggal di Orduri, menilai pendidikan gratis dapat membantu orang tua, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Menurutnya, pendidikan yang mudah diakses dapat membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk meraih cita-citanya. Sementara pendengar yang lain mengatakan bahwa selain persoalan biaya, kualitas pendidikan juga harus menjadi perhatian. Dia berharap jika pendidikan negeri digratiskan, fasilitas sekolah, kualitas guru, dan sarana pembelajaran juga terus ditingkatkan. Harapan lain juga muncul ya, rencana tersebut benar-benar dapat diwujudkan secara merata termasuk bagi masyarakat yang ada di daerah. Dan pendidikan yang terjangkau perlu diiringi dengan fasilitas sekolah yang layak agar anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang baik. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis ini merupakan komitmen yang masih perlu dibahas dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta mekanisme pelaksanaan. Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan komitmen memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri tidak dipungut biaya. Bagi masyarakat, harapannya sederhana. Pendidikan semakin mudah dijangkau, kualitas tetap terjaga, dan setiap anak tentu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan.

Ya, ganti-ganti obat alami merupakan bahan atau ramuan yang bersumber dari alam seperti tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan dan meredakan penyakit ya. Ada beberapa obat alami yang dipercaya dapat membantu meredakan batuk, terutama batuk akibat flu atau iritasi tenggorokan yang tentunya perlu untuk ganti-ganti coba. Ya, yang pertama itu madu ya. Mengkonsumsi 1-2 sendok teh atau campurkan ke air atau teh hangat. Madu ini dapat melapisi tenggorokan dan membantu mengurangi frekuensi batuk. Bukti manfaatnya paling banyak untuk batuk akut ya, akibat infeksi saluran napas atas. Jangan berikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena resiko botulisme. Yang kedua, air hangat dengan lemon dan madu. Campurkan perasan setengah lemon dan 1-2 sendok teh madu ke dalam secangkir air hangat. Minum perlahan, jangan terlalu panas, khususnya untuk anak-anak. Cukup minum. Jadi meminum itu air putih atau kuah hangat atau teh tanpa kafein dapat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab dan mengencerkan lendir. Bisa juga kumur air garam hangat ya, karena ini bisa membantu kalau batuk disertai tenggorokan gatal ataupun nyeri. Gunakan 1/4 ataupun setengah sendok teh garam dalam 120 sampai dengan 240 ml air hangat, jangan ditelan. Mandi dengan uap hangat atau gunakan pelembab udara cool mist itu bisa menghindari hindari asap rokok dan asap pembakaran karena dapat memperparah batuk ya. Jadi udara lembab itu penting juga. Perlu pula diperhatikan ya, obat alami biasanya hanya meredakan gejala, bukan mengatasi penyebab seperti asma, alergi, refluks asam, atau infeksi tertentu. Hindari memberikan ramuan herbal pada anak, ibu hamil, ataupun orang yang sedang mengkonsumsi obat tanpa memastikan keamanannya terlebih dahulu. Hal lainnya, segera periksa ke dokter ya kalau batuk disertai sesak napas, nyeri dada, batuk darah, demam tinggi, kebiruan, kondisi yang semakin memburuk, atau berlangsung lebih dari 3 minggu. Batuk pada bayi, lansia, ataupun orang dengan penyakit paru ataupun imun lemah juga sebaiknya ditindak lebih cepat ke dokter spesialis.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Ganti-ganti teleskop luar angkasa Hubble milik NASA dan ESA menangkap galaksi spiral NGC 4698 yang memiliki struktur tidak biasa. Dan galaksi ini berada sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Virgo dan merupakan bagian dari Virgo Cluster. NGC 4698 ini memiliki lengan spiral yang dipenuhi debu dan gugusan bintang biru, akan tetapi lengan tersebut hanya terlihat jelas di bagian luar cakram galaksi. Berbeda dari kebanyakan galaksi spiral, lengan NGC 4698 ini tidak memanjang hingga ke pusat galaksi ya, justru lengannya itu membentuk struktur menyerupai cincin di bagian luarnya. Bagian tengah NGC 4698 didominasi tonjolan galaksi memanjang yang terdiri dari bintang-bintang lebih tua, kecil dan juga dingin. Di pusatnya terdapat lubang hitam supermasif dengan masa jutaan kali matahari ya, dan diperkirakan masih aktif menarik gas ke dalam. Keunikan lainnya terlihat dari posisi tonjolan galaksi yang membentang hampir tegak lurus terhadap cakram utama. Bintang dan gas di sekitar pusat galaksi juga bergerak dalam arah yang tegak lurus terhadap rotasi cakram lainnya. Astronom memperkirakan kondisi tersebut kemungkinan dipicu masuknya gas dari luar galaksi atau penggabungan kecil dengan galaksi lain pada masa lalu. Dugaan itu diperkuat oleh keberadaan ekor hidrogen pendek yang terlihat mengalir dari salah satu sisi NGC 4698. Adapun pengamatan Hubble terhadap galaksi ini menjadi bagian dari program penelitian Virgo Cluster, tujuannya untuk memahami bagaimana lingkungan gugus mempengaruhi evolusi galaksi dan pembentukan bintang.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ya, ganti-ganti astronom mengkonfirmasi keberadaan Elias 2224b ya, planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini masih terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip dan pengamatan menggunakan koronagraf di WMK Observatory di Hawaii. Dan tim ini dipimpin oleh Andrea Bernardi dari Universidad Diego Portales di Chile. Bernardi dan timnya menemukan Elias 224b setelah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda. Bintang-bintang tersebut memiliki cakram material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Dan ganti-ganti, Elias 224b ini mengorbit bintang Elias 224 yang berjarak sekitar 450 tahun cahaya dari bumi. Dan uniknya, planet tersebut diperkirakan memiliki massa setara Jupiter. Tentu hal ini menjadi sorotan karena ilmuwan memperkirakan planet seukuran Jupiter membutuhkan sekitar 5 juta tahun untuk terbentuk. Perkiraan tersebut berlaku pada jarak seperti orbit Jupiter dari matahari. Elias 224b ini justru diperkirakan berusia kurang dari 1 juta tahun dan planet ini berada sekitar 55 kali lebih jauh dari bintangnya dibandingkan jarak bumi ke matahari. Dan untuk informasi lengkapnya, kanti-kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Bro, lagi renovasi rumah nih.
6: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
5: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
6: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
5: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Rompar FM 99,2 MHz.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

mana. Ya, ganti-ganti RRI pernah memiliki penyiar olahraga yang legendaris ya, era 50-an hingga 60-an. Sosok tersebut adalah Sambas Mangundikarta yang suaranya selalu mencuri perhatian ketika membawakan acara olahraga dan meliput di lapangan. Sambas memang dikenal sebagai penyiar radio ulung. Pria kelahiran Bandung dulu sering mewartakan pertandingan sepak bola hingga bulu tangkis. Sebelum Sambas bergabung dengan RRI, dia lebih dulu mengenal dunia radio melalui Radio Perjuangan Jawa Barat dan dia mendirikan radio tersebut bersama Dr. Mustopo di Subang pada tahun 1946. Dia baru bergabung dengan RRI Bandung pada Agustus 1952 setelah sempat bekerja sebagai staf di Bank Eskomto. Dia pernah juga ditugaskan di RRI Samarinda pada tahun 1954 sampai dengan 1955, lalu RRI Cirebon pada 1956 sampai 1558 sebelum akhirnya berlabuh di RRI Jakarta. Kemampuan Sambas dalam mewartakan pertandingan olahraga menjadi salah satu daya tariknya selama dia berkarir di RRI. Suaranya yang khas serta pembawaannya mampu membawa pendengar seperti menyaksikan pertandingan secara langsung. Salah satu tugas pentingnya yaitu ketika Indonesia saat itu menjadi tuan rumah Thomas Cup di Jakarta pada tahun 1961, Sambas adalah satu dari tiga wartawan RRI yang meliput perjuangan Tanjuho dan rekan-rekannya mempertahankan gelar juara. Selain berkiprah di dunia penyiaran, Sambas juga memiliki karir lain yaitu sebagai penyanyi dan pencipta lagu berbahasa Sunda. Beberapa karya terkenalnya seperti lagu Sapu Nyire, Pegat Simpai, Manuk Dadali, dan Peyem Bandung. Sambas juga pernah mengikuti Bintang Radio Indonesia, ajang pencarian bakat yang didirikan RRI pada tahun 1951. Dia berhasil mencapai babak final pada acara pertama dan sempat beberapa kali menjadi wakil daerah dalam kompetisi tersebut. Karirnya kemudian berlanjut ke televisi setelah Sambas bergabung dengan TVRI pada awal 1960-an. Pengalamannya dalam dunia penyiaran olahraga membuatnya tetap aktif dalam meliput berbagai kompetisi olahraga internasional. Sambas kerap menyapa pemirsa dengan sebutan populernya saudara-saudara di tanah air. Hampir setiap saat ya dia membawakan acara pertandingan sepak bola di era 80 sampai dengan 90-an, sebutan itu selalu hadir. Dan dedikasinya dalam dunia penyiaran membuatnya memperoleh penghargaan Lifetime Achievement dari Komisi Penyiaran Indonesia pada Anugerah KPI 2022. Penghargaan tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi atas pengabdiannya terhadap perkembangan penyiaran di Indonesia. Sambas meninggal dunia di Jakarta pada 30 Maret 1999 karena penyakit pernapasan. Sebelum tutup usia, siaran terakhir yang ia bawakan adalah ketika Piala Eropa di tahun 1996.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
4: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
3: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyusahkan.

0: 9 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
1: Saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
0: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
1: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
0: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
3: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
2: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike Ixi Open.
3: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Ixi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
2: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
3: Nah, kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
2: Kembali dijelaskan MVOC, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
3: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
2: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung tarik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4, 99,2 FM.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak.
4: Bu.
3: Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
8: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
10: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, yuk.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti ya. Waduh, udah setengah limo nih, Kanti-Kanti ya. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kanti-Kanti yang masih stay di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Minggu di 20 September 2026, Kanti-Kanti ya. Dan ya, karena sesuatu dan lain hal nih kayaknya ya, jadi kayaknya teleponnya gak bisa dipakai nih, Kanti-Kanti ya. Oke deh, terima kasih saja untuk Anda yang masih setia stay tune di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Petang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, 6 menit bergeser dari jam 5 sore ganti-ganti ya. Tapi di luar sana sudah seperti mau maghrib ya. Ya, karena memang masih ada asap ganti-ganti, kita masih belum melihat bagaimana warna birunya langit, sampai saat ini pun belum kita temukan ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti banyak asap yang masih beredar ganti-ganti di atas ya. Ya, kita kembali ke lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti dan berbagai informasi sampai ke jam 17.55 ya, karena sebelum kita mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya, tentunya akan hadir beberapa lagu-lagu religi terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti di 17 menit dari jam 17 untuk saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya masih di Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti selamat beristirahat mungkin ya, karena semuanya mungkin saat ini sudah di rumah saja seperti itu, tidak kemana-mana, ataupun memang tadi ada kegiatan di luar tapi sekarang sudah balik lagi ke rumah, sudah berkumpul lagi. Ya, paling tidak istirahat ya untuk persiapan besok nih, karena besok sudah Senin lagi, tentunya sudah kembali dengan kegiatan rutin ganti-ganti ya. Jadi ya kita tetap harus mempersiapkan semuanya ganti-ganti ya, biar besok tidak keteteran dengan waktu. Ya, di satu informasi lain di mana Wakil Menteri Pariwisata atau Wamenpar Nilu Puspa ganti-ganti mendorong lulusan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar menjadi pelopor pariwisata berkelanjutan. Hal ini pun disampaikan oleh Nilu saat menghadiri upacara wisuda Poltekpar Makassar di Jakarta hari Sabtu kemarin, di mana lulusan Poltekpar diharapkan menjadi bagian dari generasi baru sumber daya manusia atau SDM pariwisata yang kompeten, adaptif, dan mampu membawa pariwisata Indonesia semakin berkualitas serta berdaya saing global. Ya, di mana kebutuhan terhadap sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten itu semakin penting saat ini seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Karena di sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman, 1,20 miliar perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, serta devisa pariwisata sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat. Iya, di mana Wamenpar Nilu juga mengatakan pertumbuhan tersebut membuka peluang sekaligus menghadirkan tanggung jawab bagi sumber daya manusia pariwisata untuk memastikan perkembangan sektor ini memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Dan beliau juga menitipkan pesan utama kepada para lulusan sebagai bekal memasuki dunia profesional seperti menjadi pelopor pariwisata berkelanjutan dengan memastikan setiap aktivitas pariwisata itu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya. Ya, kemudian terus belajar dan adaptif menghadapi perubahan industri yang berlangsung begitu cepat, kemampuan untuk menerima masukan, memperbaharui pengetahuan, serta memahami perkembangan teknologi dan kebutuhan wisatawan tentunya menjadi modal penting untuk bertahan dan berkembang dalam industri pariwisata. Ya, dan pesan ini juga ganti-ganti dikaitkan dengan nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan, yakni Sipol Kainge, Sipakatau, dan Sipakalebi yang mengandung semangat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling memanusiakan, dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut mencerminkan karakter keramahan yang menjadi salah satu kekuatan pariwisata Indonesia.

0: PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan diri.

Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tidak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang amat buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia, apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik, dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu, apabila manusia baik, maka baiklah, dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu."

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian dan nanti dilanjutkan tanda waktu tarhim dan tanda waktu beruk azam maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Bilai.

حي على الفلاح.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Pada suatu ketika, ada seseorang Muslim ingin menunaikan sholat berjamaah di masjid. Didapatinya orang tengah melakukan sholat sendiri-sendiri. Ia menyangka mereka sedang melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tetapi setelah selesai ternyata, mereka menunaikan sholat fardu sendiri-sendiri. Rupanya, masih banyak umat Muslim yang belum mengetahui betapa besar pahala sholat berjamaah, sehingga mereka melakukan sholat fardu sendiri-sendiri di satu masjid dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Di 39 menit Kanti-Kanti lepas dari jam 18 masih di suasana maghrib ya. Mudah-mudahan ibadahnya untuk saat ini sudah dilaksanakan ya. Dan paling tidak setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk sesaat mungkin bisa bersantai sebelum makan malam bersama keluarga. Atau memang punya aturan, udahlah kalau makan malam itu batasnya jam 5 sore seperti itu ya. Jadi atau paling telatnya jam 6 atau jam 18 sore. Jadi setelah itu tidak makan lagi karena memang mungkin apa ya, lagi diet mungkin, atau memang lagi sangat-sangat memperhatikan kesehatan ya. Karena kan kalau kitanya makan malam kemudian setelah beberapa saat kemudian kita mau tidur, kasihan dengan pencernaannya nih Kanti-Kanti yang harus bekerja ekstra keras ya. Karena sebenarnya pencernaan itu harus juga istirahat Kanti-Kanti ya untuk malam gitu. Jadi ya lebih baik kita menjaga kesehatan, pencernaan kita juga sehat Kanti-Kanti. Jadi ya kalau misalnya mau makan malam sebaiknya di bawah jam 20. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jam.

Ya, ganti-ganti sambil kita menikmati beberapa lagu pop Indonesia di kebersamaan kita untuk saat ini sampai ke jam 19. Ganti-ganti, kita akan berikan informasi cuaca yang tentunya kita dapatkan dari perakirawan BMKG. Iya, di mana untuk perakiran cuaca edisi hari ini 20 September 2026 untuk malam hari, secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci. Sementara dini hari secara umum diperkirakan juga udara kabur dan berpotensi hujan ringan di Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Sementara peringatan dini dalam kondisi yang nihil. Dan suhu udara untuk malam hari ini antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udaranya 60 hingga 92%. Arah angin akan bertiup dari timur laut menuju ke tenggara dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Ya, peringatan dini gelombang laut dalam kondisi yang nihil, ganti-ganti sementara titik panas tanggal 20 September pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih terdapat 161 titik panas ganti-ganti ya, yang tersebar di Batanghari ada 8 titik panas, di Merangin 1 titik panas, Muaro Jambi ada 34 titik panas, Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 109 titik panas, dan Kabupaten Tebo 6 titik panas. Forecaster on duty hari Taufika diperbaharui hari ini 20 September 2026 pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Ganti-Ganti, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita berlanjut lagi di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagi informasi kita di saat ini. Iya, karena kita sudah masuk ke waktu malam ya, Ganti-Ganti ya. Barusan kita menikmati beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang memang dihadirkan untuk menemani Ganti-Ganti beristirahat sejenak ya. Setelah mungkin saat yang tadi ada aktivitas. Dan besok tentunya sudah harus kembali berjibaku dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan rutin dari Senin sampai Jumat. Dan mungkin besok juga anak-anak udah pada masuk sekolah ya, Ganti-Ganti ya. Karena mungkin titik panas juga sudah mulai berkurang dan semoga saja besok dan seterusnya kita bisa melihat langit lagi yang warnanya biru, Ganti-Ganti ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Ada Ratu Sikumba.

0: Ya, ganti-ganti demikian tadi sudah kita ikuti bunyi beduk untuk melaksanakan ibadah sholat isya untuk kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat isya dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah penguasa langit dan bumi sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ya, ganti-ganti tentunya masih banyak informasi kami hadirkan dan juga lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kami hadirkan di kebersamaan kita untuk Jambi Malam Iko, ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti saya punya informasi, biasanya kalau kita sudah seharian beraktivitas, tentunya sudah masuk ke waktu sore, bahkan malam kita merasa kayak capek gitu, ganti-ganti ya. Dan mungkin ini karena energi kita juga sudah terkuras ya, karena seharian kita beraktivitas dan banyak kegiatan lain yang kita lakukan seperti itu. Jadi begitu pas masuk sore, malam, itu terasa kayaknya capek sekali ya. Dan yang pasti penurunan energi tentunya diikuti rasa lesu, ganti-ganti ya. Kemudian juga kita kurang fokus gitu ya untuk satu hal lah seperti itu ya, yang tentunya terjadi ketika waktu menunjukkan waktu sore. Mungkin dari jam 2, 3, 4 sampai ke selanjutnya, ganti-ganti ya. Hal ini mungkin ya dikarenakan juga karena terjadinya penurunan gula darah, ganti-ganti ya, ataupun ganti-ganti melewatkan waktu makan siang, atau mungkin kelelahan yang luar biasa, kurang tidur juga, kurang bergerak juga, ganti-ganti, kemudian dehidrasi juga seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kita merasa kayak kehabisan energi pada sore hari. Ya, hal ini pun disampaikan ahli gizi, ganti-ganti, dan juga penulis buku Nourishing Perspective, ya ini Lee Cotton ya. Dan beliau mengatakan bahwa solusi pada umumnya itu dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut dengan memakan makanan seimbang dan konsisten yang membantu menstabilkan gula darah, ganti-ganti ya. Di mana kualitasnya akan sangat berpengaruh karena makanan yang padat nutrisi tentunya menyediakan lebih banyak vitamin dan juga mineral yang relatif terhadap kandungan kalorinya. Nah, ini penting untuk memasok energi dan nutrisi bagi tubuh, ganti-ganti ya. Dalam hal ini, Cotton juga menyebut bahwa perlunya menyertakan sayuran, buah-buahan, kemudian protein tanpa lemak, biji-bijian utuh dan juga lemak sehat dalam piring, ganti-ganti ya, sehingga energi kita bisa kembali tersedia seperti itu walaupun kita sudah beraktivitas di sepanjang hari, ganti-ganti ya. Iya deh, pastinya kita akan merasakan ya ketika kita selesai istirahat siang masuk ke jam 2, 3, 4 kayaknya kok males banget ya, lesu gitu. Dan mungkin harus kita harus apa ya, kita biasanya kalau sudah situasi seperti itu kita biasanya ngemil seperti itu. Nah, kalaupun ngemil ya carilah cemilan yang memang bisa membangkitkan semangat dan energi lagi, ganti-ganti ya, sehingga tugas ataupun pekerjaan di sepanjang hari itu dapat diselesaikan dan kita tetap dalam kondisi yang bugar.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, waktu kita terus saja beranjak dan hampir mendekati ke jam 20 malam. Ganti-ganti ya, dan yang pasti tugas saya juga sebentar lagi akan tuntas dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan sekerja lainnya yang malam hari ini akan menemani Ganti-ganti, ada Bang Baihaqi ya. Dan selamat beristirahat untuk Ganti-ganti semuanya dimanapun ya, yang saat ini masih dengerin siaran Pro 4 RRI. Mudah-mudahan lebih semangat ya, karena besok sudah berjibaku lagi nih dengan berbagai kegiatan rutin seperti biasa, Ganti-ganti ya. Jadi jangan sampai kelelahan, tetap semangat untuk semuanya sehingga besok pekerjaan dapat diselesaikan. Ganti-ganti tidurnya lebih awal, kemudian bangunnya juga bisa lebih awal, Ganti-ganti ya, biar fresh buat semangat besok hari. Saya pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu, kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa. Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, apa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
4: Istirahat.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Perutku sangat kenyang.
4: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Jia.
5: Sudah Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
4: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
4: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encui Jia ditinggal kan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa. Wah.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kesian.
1: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
6: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
5: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
6: Iya, Tuan.
5: Tapi bagaimana bisa?
6: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
6: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
5: Kau? Tapi bagaimana?
6: Naiklah ke punggungku.
5: Hah? Punggungmu?
6: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
5: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encui Jia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Encui Jia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
1: Wah!
3: Tahu nggak, sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
6: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
6: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
6: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
7: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
5: Dinda, Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
7: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Jambi Malam Iku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayahagi, tentunya akan menemani ganti-ganti ya untuk edisi malam ini bertepatan di hari Minggu 20 September 2020. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya. Ya, tentunya ganti-ganti saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi, dan juga nantinya akan kami hadirkan Irama Nusantara ya.

Ya, ganti-ganti Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan. Ini terjadi setelah pelajar menyantap makanan bergizi gratis atau MBG yang didistribusikan SPPG Watu Bangga Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Kendari, Mulyadi, mengatakan investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan pemrosesan, hingga pendistribusian makanan. Ya, ganti-ganti investigasi dan evaluasi dilakukan untuk mencari penyebab kelalaian dalam pelayanan makanan makan bergizi gratis yang tidak sesuai standar operasional prosedur atau SOP dari BGN. Sampel tersebut juga telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pengujian. Selain itu, petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM turut mengambil sampel makanan di SPPG Watu Bangga Baruga. Untuk mencegah kejadian serupa terulang di SPPG lainnya, BGN juga meminta seluruh

Pengawasan dilakukan sejak bahan pangan diterima, termasuk memastikan kelayakan dan kualitas beras, sayuran, daging, serta ikan sebelum digunakan dan didistribusikan melalui SPPG. Ia juga mengapresiasi kesigapan petugas medis, aparat TNI Polri, serta SPPG dalam menangani para pelajar yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Pemeriksaan sampel makanan masih berlangsung untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ya, kanti-kanti di mana pun berada, terima kasih ya untuk kanti-kanti yang terus setia bersama Berempat Jambi. Kembali kita nikmati Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Ya, ketika di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya untuk malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Nusantara ya. Tentunya lagunya bebas dari daerah mana saja untuk malam ini ya. Baik. Untuk kanti-kanti kami ucapkan selamat malam, tetap semangat malam ini ya. Yang sedang terbaring sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Yang sehat, kita doakan biar tetap sehat ya, dan rezekinya juga lancar. Baik, ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ngopi belum?
0: Belum.
1: Ngopi dah dulu, oh. Bersemangat.
0: Aduk dah dulu yang ada tuh.
1: Udah ngaduk terus.
0: Aduk terus capek ya.
1: Capek.
0: Iya, berapa kali ngaduk udah dari tadi ini.
1: Ngaduk terus.
0: Itu dia. Yang penting sehat. Masih apa jualan malam ini?
1: Masih.
0: Oh, ya. Masih ya. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya usahanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Masya Allah. Walaupun suasananya adik ada yang masih berkabut, panas, pokoknya mudah-mudahan lancar ya.
1: Lancar.
0: Iya.
1: Tapi tadi nih kok di Cianjur orang minta hujan, langsung hujan, minta sembahyang
0: dong. Minta hujan, langsung hujan.
1: Hujan, minta hujan.
0: Masya di Allah.
1: Hujan luar. Dikabulin, di Jambi belum.
0: Oh, di Jambi belum ya.
1: Belum ya, di Jambi Cianjur dikabulin hujan.
0: Dikabulin hujan, mungkin apa perbedaan, apa namanya itu awannya, atau bagaimana kali ya. Iya, dia kalau udah muncul awan udah tanda-tanda hujan kan mulai dekat.
1: Angin hujan
0: ya. Tapi kita loh di Jambi daerah Kerinci Sungai Penuh hujan terus. Iya kan? Di sini malah jarang hujan. Ya enggak apa-apalah, mudah-mudahan juga cepat diturunkan hujan.
1: Yang penting kita sabar
0: wah. Iya, yang penting kita sudah berdoa sudah ya, enggak berusaha sudah. Tinggal kita menunggu aja kapan dikasihnya.
1: Bener lah. Yang penting bersyukur aja itu.
0: Iya bener. Sabar, nanti dikasih.
1: Sabar, dikasih lah.
0: Iya.
1: Belum waktunya.
0: Nah itu dia, belum waktunya mungkin. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagu ini, Be, Cinta di Supermarket, Bang.
0: Cinta di Supermarket?
1: Dari Dua Sumbang.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ada enggak lagunya?
0: Jin ada.
1: Ya, ada.
0: Iya.
1: Ya, salam doa ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Selamat malam bertugas. Bapak Ajeng, Mbak Bero,
0: iya.
1: Bang Ajum. Bang Ramlan, Bang Rudi, Mbak Ijal. Mbak Udin,
0: iya.
1: Bang Wati, Bang Alimin. Bunda Nadia. Untuk Mbak Vero,
0: Mbak Vero.
1: Untuk putra aku lagi jang. Untuk semua-semua BA.
0: Baik, siap.
1: Itu lagu-lagunya ayo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar abang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, berapa hari ini gak dengar suaranya.
0: Masa?
1: Ya benar.
0: Kalau sore mungkin jarang kali ya.
1: Iya, sore malam gak ada juga.
0: Besok ada terus besok nih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Bagian jadwalnya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tergantung jadwalnya kita mah.
1: Tadi malam kayaknya enggak di telepon ya?
0: Tadi malam?
1: Iya.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada perasaan lagu Sunda, tapi orangnya orang Sunda yang bawa penyiarnya.
0: Yang bawa orang Sunda.
1: Iya, berarti bukan dia di apa perempat sini lah.
0: Oh, kurang tahu juga ya.
1: Tadi sore enggak lima telepon juga tuh.
0: Sore ini?
1: Iya, tadi.
0: Oke, siap. Tadi malam pun enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Tadi malam enggak ada, sore ini enggak ada ya.
1: Tadi malam Anur enggak salah siaran.
0: Anur yang siaran?
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Iya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang.
1: Lagu Melayu dah.
0: Perawan dan Bujang. Kalau Perawan Bujang cinta dan sayang, bulan haji akan datang itu ya.
1: Panggil Pak Penghulu datang.
0: Asik. Oke, Perawan dan Bujang ya. Oke, siap.
1: Lagu Melayu dah.
0: Mungkin juga kali ya Perawan dan Bujang nih. Melayu apa dangdut nih? Cek dulu, Perawan dan Bujang, lagu apakah ini? Lagu dangdut kayaknya ini.
1: Bukan lagu Melayu ya?
0: Bukan kayaknya. Anti Larici yang penyanyinya ya?
1: Iya, benar.
0: Anti Larici. Oke, nanti kita cek dulu gimana iramanya, apakah Melayu, apakah dangdut biasa? Ya.
1: Salam ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya. Buat abang ketemu jam gak selalu ya.
0: Baik.
1: Semangat. Cuma rintik-rintik aja.
0: Oh, cuma dapat rintik-rintik aja. Oh, aduh.
1: Ini hujan beneran.
0: Mungkin
1: di tempat lain hujannya.
0: Iya, mungkin.
1: Ya, ada semua hampir kering.
0: Waduh.
1: Lanjut ya.
0: Oke, siap.
1: Di dalam belimu isau ada juga pada dia bernama mati tak menyelidikam dari kata bute bang datang
0: kata
1: bang Iing ya.
0: Iya.
1: Bang Anita Wak Pina juga Ida Nela aja ya bang Dani Mas Puri di silam mak Celia mak Yani Yani pun nak niat juga. Ada Besit Aurel kita Polima juga Pero juga.
0: Iya.
1: Berlin. Waknya Puja Ketuma, waknya Mama Iza juga, Pak Almi.
0: Iya.
1: BTM. Waknya Nek Ibadila, Pak Tuan juga, Mas Putra Belakijang, Mbak Musung Kuli juga, Anda Yusuf.
0: Iya.
1: Waknya Atas Hujan juga. Waknya semuanya aja ada, Pak. Ada lagunya?
0: Lagunya ada, cuman kayaknya dangdut ini.
1: Oh, dangdut ya?
0: Iya. Masuk
1: ganti aja lah.
0: Oke, siap.
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Ini aja lah lagunya joget burung tiung.
0: Burung tiung?
1: Ya joget burung tiung.
0: Oh joget burung tiung.
1: Yang ada apa yo? Yang ada agak remiknya nah.
0: Oke, siap.
1: Ya banyak versinya dah.
0: Banyak versinya. Iya kayaknya banyak versinya dia.
1: Ya.
0: Oke, tapi yang remix berarti nih.
1: Iya benar ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya di sini ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Amar yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Halo. Ya, yang siaran Sunda itu malam apa lagu Sunda?
0: Kemarin ya?
1: Iya, yang siaran itu siapa juga, atau siapa sih?
0: Yang mana nih?
1: Bahasa Sunda lo ngomongnya.
0: Ngomongnya bahasa Sunda?
1: Tidak bisa bahasa Sunda, bilang itu.
0: Terus?
1: Tapi sore tadi memang gak ada terima telepon.
0: Tapi penyiarnya ada. Penyiarnya ada.
1: Penyiarnya enggak ada.
0: Oh, memang enggak buka sama sekali.
1: Enggak.
0: Oke, siap-siap. Kemarin memang ada penyiar itu Sunda malam.
1: Ada lagu Sundanya, ada penyiarnya orang Sunda kok.
0: Ada buka telepon.
1: Ada terima telepon.
0: Oke. Berarti ada ya.
1: Telepon Mang Ajum, Bunda Nadia, Jawati.
0: Denai
1: Indak
0: Nio. Oke, Denai Indak Nio.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ado.
0: Ado.
1: Kalau itu masih nyala lah.
0: Boleh, siap. Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kareba
0: Madeceng.
1: Sebenarnya ini kebawa si kertu. Ada hujan kan di sana?
0: Oh, di sini belum ada hujan.
1: Oh, belum ada hujan di sana juga kah?
0: Belum.
1: Oh, kalau di sini sudah ada mulai, tapi sebentar aja hujannya. Oh. Sudah mulai hujan, cuma sebentar aja malam Jumat.
0: Oh. Oke, di sini paling karena hujan sekali, panasnya seminggu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu pun nggak banyak hujannya.
1: Kalau di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, malam Jumat sudah ada hujan, tapi hujannya sebentar aja.
0: Oh.
1: Dan nggak terlalu deras juga.
0: Nggak terlalu deras ya?
1: Iya, 2 bulan lebih, sudah hampir 3 bulan belum ada hujan.
0: Belum ada hujan, mungkin memang belum waktunya diturunkan kali ya.
1: Iya. Kalau lagunya lagu Bugis.
0: Lagunya lagu Bugis, apa tuh?
1: Makan, judul lagunya. Makan Rekua.
0: Makan Rekua.
1: Semparaja.
0: Semparaja.
1: Sepivi Namalara.
0: Oke.
1: Ape dan Arti penyanyinya.
0: Ape dan Arti
1: penyanyinya.
0: Oke.
1: Kalau sapaannya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Ya.
1: Antara lain ya ada Pak Dimuksin, Pak Dimuksinata.
0: Ya.
1: Bang Kadir P. Bang Ajum.
0: Ya.
1: Pak Yusuf. Bang Siawan, Bang Indra.
0: Iya.
1: Ada Bunda Wati.
0: Pak
1: Vero.
0: Iya.
1: Bu Yani.
0: Mbak
1: Vina.
0: Iya.
1: Mbak Butet. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Iya.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Baik.
1: Sudah ada lagunya kah?
0: Ada.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur sana ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Nantinya kita akan sapa kembali, tetap bersama Perompak Jambi.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya masih juga diapresiasi budaya kita di budaya Nusantara ya. Baik, ganti-ganti kembali kita akan buka di 0811 670 79920. Kita akan sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillah, yang di sana apa kabar juga nih?
1: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Ya?
1: Panas gerah.
0: Panas?
1: Ya, enggak ada hujan.
0: Oh, gitu. Mm-mm. Jadi mintanya hujan ya.
1: Iyalah.
0: Mudah-mudahan diturunkan hujan. Tapi sabar.
1: Iya. Nanti juga turun.
0: Iya. Nanti juga diturunin, makanya harus sabar. Banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak beristighfar.
1: Iya.
0: Biar diturunkan hujan.
1: Amin.
0: Udah makan?
1: Sudah.
0: Aneh kan? Aneh kan pertanyaannya kan? Iya, itu dia. Sekali-kali kan saya tanyain makan. Misalnya kalau belum makan, saya belum juga gitu. Iya, kalau belum makan, bagi-bagi gitu maksud saya. Aduh.
1: Kita sama membarengan ya.
0: Iyalah. Kan kaget kan tumben-tumbennya nanyain makan gitu.
1: Oh,
0: rupanya ada maunya. Aduh.
1: Lagu apa nih, Mas?
0: Lalem ini kita di lagunya bebas, lagu daerah bebas Nusantara.

0: Kabupaten Bang Putra RT, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Banten, Rutei, Cisemar, buat apa itu? Bang Andi Mukin, Bang Hamzah Yusuf, Bang Ditanya, buat Aurel, buat apa? Amar, Bang Armi, Pak Berlin juga, Mak Ida, Alhamdulillah. Buat Bang Abdullah, Bang Rudi juga, Bang Tamrin, Bunda Nadia juga sama Bang Alimin, buat apa lagi tuh? Bang Bujang, Bang Meli, buat apa aja?
1: Apa lagi?
0: Tepuk Ujan, buat Bang Tarkam juga, buat Bina Kampar, ada lagi lagunya Mas?
1: Ada.
0: Buat apa aja? Bang Puja Kusuma juga. Buat Mas Marito. Kak Desarpin. Bang Puan. Bang Juni juga. Buat Bang KDCS ya, apa kabarnya? Buat Ibu Yani juga.
1: Ibu Yani.
0: Buat muamuamanya Mas ya.
1: Siap.
0: Lagunya ditunggu.
1: Baik.
0: Nanti pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Jaga kesehatan.
1: Baik.
0: Jangan lupa makan lah Mas.
1: Siap.
0: Panas banget di sini Mas.
1: Lah emangnya nggak ada kipas apa itu?
0: Kipas juga. Oh. Wah, ini kena kulit tuh.
1: Oke, iya emang sih kipas tuh.
0: Iya. Malah mungkin apa? Kipasnya yang panas.
1: Oh. Karena panasnya emang agak tinggi hari ini.
0: Iya, demam ya. Ya udah lagi ditunggu Mas ya.
1: Baik, siap.
0: Selangnya hati.
1: Baik.
0: Jangan asal Mas ya. Pulang udah malam.
1: Iya.
0: Terima kasih Mas, lagunya ditunggu.
1: Siap.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, ada saya di sini.
0: Oh siap, saya juga di sini.
1: Ngapain?
0: Biasa lagi baring-baring, bay.
1: Iya, ini lagi ngopi. Ash.
0: Kanan.
1: Enak.
0: Iya, Mbak Vero.
1: Telepon aku dong.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Iya. Kenapa tadi suara Vero kecil banget di radio?
0: Iya, suaranya emang kecil emang.
1: Orang besar ya tuh.
0: Oh, orangnya besar ya?
1: Iya, suara kecil.
0: Oh, kok enggak tidur mungkin. Kok enggak seimbang ya, orangnya besar suaranya kecil.
1: Gak tahu juga ya. Belum makan
0: tadinya. Oh iya kayaknya tuh.
1: Lagu apa malam ini?
0: Lagunya bebas, lagu daerah bebas.
1: Dengan lagu Jawa bisa?
0: Boleh.
1: Nah, judulnya pokoknya aku melu.
0: Pokoknya aku melu.
1: Melu karo Vero.
0: Siap.
1: Dia kan rindu kalembur katanya kan. Jadi Wadi mau ikut dia, pokoknya ikut Vero.
0: Oke.
1: Salam boleh?
0: Boleh, siap.
1: Buat Vero, sama malam Vero ya.
0: Nah,
1: jangan lupa kalau mau tidur cuci kaki.
0: Oh ya. Iya.
1: Mana tahu lupa ya. Minum obat dari gemuk ya.
0: Iya.
1: Buat Ajeng juga.
0: Wati
1: udah gabung belum Wati?
0: Udah.
1: Udah, waktu tadi ke radio sebelah sana.
0: Oke.
1: Ke Mama Berlin sana.
0: Mantap.
1: Iya, terus buat Kabute.
0: Nah,
1: terus siapa lagi ya, Nyak?
0: Apa lagi?
1: Iing udah telepon?
0: Iing udah.
1: Wah, berarti udah semua ya?
0: Iya.
1: Terakhir Wadi
0: ya.

0: wajar lah, yang lain mau nunggu juga di belakang.
1: Oke, siap.
0: Wanita kalau monitor malah.
1: Asik.
0: Tapi ini ada.
1: Ada.
0: Apa enggak ada ya?
1: Iya.
0: Moga selalu ayah.
1: Amin ya Allah.
0: Rezekinya terluncur.
1: Siap.
0: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Baik.
0: Jaga mata, masalahnya jaga hati.
1: Hati.
0: Banyak asap. Jangan lupa pegangan kalau pulang ya.
1: Oke.
0: Pegang apa kata Piero? Makasih waktunya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din yang sudah bergabung, salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mang Abai Hati?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah, sudah lama Bang Abai tidak masa
0: iya sih?
1: Iya.
0: Kok banyak yang bilang begitu, katanya saya udah lama baru muncul lagi.
1: Berapa hari lah.
0: Oh gitu.
1: Sejak dari kalau salah pagi ada siaran deh.
0: Ah pagi.
1: Kemudian ada sorenya. Sore.
0: Oh, lah itu hilang ya?
1: Lepas itu bermalam.
0: Iya, berarti saya
1: Kabrasatnya masih banyak lagi di sana lah.
0: Kalau di sini sudah mulai agak inilah, tapi beberapa daerah itu masih ada.
1: Kalau di sini masih lah.
0: Masih ya.
1: Ada pernah hujan.
0: Oh, oke.
1: Kalau pagi itu sampai jam 7 itu gelap. Kalau sorenya jam 5 itu sama dengan waktu maghrib.
0: Wah, gelap ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Tapi kalau di Pekesong Kudak ternyata tadi hujan sore tadi.
0: Ada hujan?
1: Ada hujan,
0: waduh.
1: Cuma sebentar
0: ya.
1: Masahi debu-debu jalan.
0: Oke.
1: Iya, lagunya Bang Bayati.
0: Apa tuh lagu?
1: Para ya. Kalau lagu Jambi boleh ya?
0: Lagu Jambi boleh.
1: Lagu Jambi. Apa ya judulnya? Abangku jauh. Yang remeh ke Bang Bayati ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali dengan Bang Bayati.
0: Iya.
1: Salam-salam bertugas. Tadi ada Bang Ramlan ya.
0: Bang Ramlan belum ada.
1: Oh, belum ya. Matero sudah masuk.
0: Udah.
1: Oh, sudah.
0: Iya.
1: Karisianti belum.
0: Belum.
1: Ya? Untungnya Karisianti, Mbak Tero, Nadia Purnama dengan Bang Alimin.
0: Iya.
1: Budi Sengerti. Budi sama juga tak pernah masuk ya. Siapa lagi ya?
0: Iya.
1: Ada Adi Musin.
0: Iya.
1: Kadir CS juga.
0: Iya.
1: Ada Anita di Sungai Tomang. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Untungnya Mbak Tero sudah tadi ya.
0: Iya.
1: Di Sungai Lilin siapa tuh? Lupa sudah.
0: Ajeng.
1: Oh, untungnya Ajeng. Kemudian boleh ya untuk semualah tanpa terkecuali
0: siap
1: Amarkan
0: ya.
1: Semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir ya.
0: Siap.
1: Penyambang Bayati selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Yang penting sehat ya.
0: Iya.
2: Lagunya Bang Bay.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
2: Wak Saleh.
0: Ya. Oke, siap.
2: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Untuk Bang Bay, selamat malam. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Nanti hati-hati dong ya.
0: Siap.
2: Jangan lupa pasang masker.
0: Baik.
2: Jadi ada Hamzah Yusuf ya, selamat malam. Ada istri tercinta ya, yang di Bopo, selamat malam juga, semoga sehat. Ada Rudi, Ramlan, Amarakan Arim juga, Bersila juga ada, Mama Ija juga. Ada Vero, Ajeng juga, Bupati Upak Eman ya, Mangampung juga ada, Prisolia. Juga ada Kak Wita juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Putra Pelik Kijang juga ya, Pak semua lah ya.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Limin yang sudah bergabung juga. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ganti-ganti seperti biasa ya, nanti kita akan sapa kembali. Tapi kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Tentunya di budaya Nusantara. Masih kembali kita akan sapa ya, ganti-ganti di 08116707099920. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan yang di sana juga baik, sehat ya.
1: Baik, alhamdulillah Bang Eki.
0: Alhamdulillah, berkabutkah di sana?
1: Masih Bang Eki.
0: Masya Allah, mudah-mudahan cepat hilang kabut ini ya.
1: Iya, nunggu hujan belum datang Bang Eki.
0: Iya, kita juga lagi nunggu banget ini hujan. Waduh.
1: Iya, kalau ada hujan mungkin kabutnya hilang.
0: Kita berharapnya begitu.
1: Iya, kadang hilang sebentar, ada angin datang lagi.
0: Iya, kalau asap lagi. Kalau asap memang begitu, dia ke bawah angin terus.
1: Iya, angin. Iya, betul Bang Eki.
0: Iya, kalau diturunkan hujan kan dia anu ya, hilang dia.
1: Iya, kalau ada hujan.
0: Ya, mudah-mudahan
1: turun hujan aja cepatnya Bang Eki.
0: Amin ya Allah, amin. Oke. Siap, lagunya apa tuh?
1: Minta anu aja Bang Eki, cinta hanya jadi cerita aja ya, Bang Eki.
0: Cinta hanya jadi cerita.
1: Iya, DJ Minang ya Bang Eki.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu dikit Bang Eki.
0: Silakan.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi sama Tena dia pernamanya ya. Kemudian juga buat Pak Pero, Bang Udin, Bunda Wati sama Aimannya. Kemudian juga Mbak Solia, kemudian Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, Bang Abda Yusuf, Bang Andi Muksin, kemudian juga Bapak Burahim di Kutai Kartanegara, kemudian juga buat Mbak Ajeng, kemudian Mbak Benar di Kampario, kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman, juga buat Putra Banten, terus juga buat Bang Alpiadi, Bang Doni, kemudian juga buat Bang Goja Pesuma 62, dan buat semuanya aja Bang Eki.
0: Siap.
1: Berbagi, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk Nyemang Ajum ya, luar biasa. Mudah-mudahan Jambi diturunkan hujan ya, biar adem, biar kabut asapnya hilang. Baik, di belakangnya Bang Ajum, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha kabar na, Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sehat ya, ya. Masih berkabut ya.
0: Iya, masih berkabut kita nih di mana-mana. Ya.
1: Kayaknya diperpanjang lagi nih PJJ nih.
0: Iya. Di sana PJJ apa? Terus ya?
1: Iya, kemarin dari Rabu sampai Sabtu. Ini tadi dapat lagi info. Diperpanjang lagi sampai hari Rabu.
0: Oh, jadi PJJ terus ya. Berarti emang lihat perkembangan ya.
1: Ya emang pekat sini juga.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kalau pagi-pagi
0: tuh
1: bau asap
0: kayak
1: gitu.
0: Iya Allah, padahal nggak masak di rumah ya, tapi asapnya ada ya.
1: Aduh, asapnya kemana-mana ya.
0: Iya, kalau ada asap ada yang dihidangin masih enak juga. Ini asapnya ada, masaknya nggak ada jadi-jadi.
1: Masaknya nggak jadi-jadi.
0: Itu dia.
1: Ya, aduh. Yang penting mah kita sehat selalu lah. Harus
0: amin.
1: Kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, minum apa ya? Minum multivitamin lah.
0: Iya. Benar. Ya,
1: jam malam lagi siang.
0: Iya, benar.
1: Nah, kita sendiri atuh yang jaga.
0: Benar, benar banget.
1: Iya, karena cuaca situasi kayak gini kan ini memang lah kalau mau dibawa sakit mah aduh.
0: Aduh, iya. Benar. Emang
1: ya,
0: iya, apalagi sekarang ini udah musim demam ya kalau nggak salah ya.
1: Iya emang kalau mau diapakan pokoknya napas tuh udah enak.
0: Iya. Benar banget.
1: Iya, jadi jarang-jarang lah kalau ada perlu niat mau keluar baru.
0: Betul.
1: Kalau udah jam-jam 3 gitu, gelap gitu,
0: Jam
1: kabut tadi kan?
0: Jam 3 sore kan?
1: Jam 3 sore itu, kayak hujan, tapi mah kabut kan?
0: Iya, udah gitu agak nyelekep pula ya?
1: Nyelekep kata kita mah ayah.
0: Iya, kata kita pun nyelekep, tau gak nyelekep itu?
1: Gak tahu aja mah nyelekep. Cepet-cepet aja lah, iyalah lagu apa bisa nih
0: Lagunya lagu daerah bebas.
1: Lagu daerah bebas. Ini aja dari Sumatera Barat lah. Itu Sumatera Barat. Lagu Sunda.
0: Boleh.
1: Apa ya? Domba kuring.
0: Domba kuring.
1: Yang nyanyinya si Asmi ya.
0: Siapa?
1: Asmi.
0: Oke, siap. Oke.
1: Tembak kuring ya.
0: Tembak kuring.
1: Tembak saya aku. Ya deh, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Aeki dulu, selamat malam, selamat bertugas. Semoga
0: siap.
1: Amin. Pokoknya sekeluarga lah selalu ya.
0: Siap.
1: Ya nanti pulang hati-hati di jalan AEH.
0: Baik.
1: Terus tadi ada Bang Mang Ajul. Terus ada Bang Alimin.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Ramlan. Ada juga Nadia juga.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Piro. Ada juga apa lagi ya? Bang Ali Cakra.
0: Iya.
1: Sama Nanda Dika.
0: Ada
1: Bang Kajur CR, Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Juga Bang Bujang. Juga Bang Rizky. Juga ada Bang Harkam ya, ya.
0: Iya.
1: Nah, ada Wak Udin juga tadi dengar ya.
0: Ada.
1: Iya Wak Udin di mana-mana ya. Terus ada si siapa Tina Kampa. Nah, juga ada Abu Desila. Juga ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Bang Raplan. Putra RTM Bang Amar.
0: Iya.
1: Bang Armi, Bang Ijal, Bang Rudi juga, buat Nasiru juga, buat Nailah juga,
0: yeah.
1: Aurel juga, pokoknya apalagi ya, pokoknya semua aja yang mendengarkan.
0: Siap.
1: Nah, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Ada kan lagu A?
0: Ada.
1: Ya, aku ditunggu ya nanti.
0: Siap.
1: Oke, makasih buat Aeki, semangat selalu A.
0: Semangat.
1: Semangat, pokoknya mas semangat terus ya. Ya udah, tenung ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Teh Anita yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Apa kabarnya Bang Basri?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana apa kabar juga nih?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga, berkabut juga kan di sana?
1: Iya, masih berkabut dong.
0: Masih berkabut.
1: Tapi di sana sudah hujan ya?
0: Sudah hujan, iya, ada yang hujan katanya.
1: Nah, kalau sih belum.
0: Waduh, sama dong.
1: Iya, ini nanti hujan lagi.
0: Nanti hujan ya, kayak judul lagu ya. Nanti hujan.
1: Ya.
0: Aduh, yang penting kabar sehat di sana semua ya.
1: Kabar sehat ya.
0: Nah, lo baru dibilang sehat.
1: Ini batuk-batuk lagi.
0: Kan? Itulah, baru saya bilang sehat udah batuk.
1: Iya, sudah batuk dong itu, baru dibilangnya lah.
0: Aduh, asal. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Mau lagu ya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Kalau lagu Melayu itu apa melinya ya? Lagunya manis-manis itu lah apa?
0: Manis.
1: Manisnya manis.
0: Asik, luar biasa. Oke, siap. Ada lagunya.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada dong.
1: Biar semangat lah itu lah.
0: Iya dong.
1: Gak enak ada denger gitu, goyang-goyang itu.
0: Oke.
1: Masa lebih biasa aja.
0: Boleh, siap, silakan.
1: Salam, selamat malam. Selamat kita semua juga ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau pokoknya juga jadi yang terlalu jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Seperti cuaca sekarang ini
0: lah. Mm-hmm.
1: Pokoknya Bang Rudi yang lagi rehat di bawah ya.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya mengamankan. Iya. Yeah. Untuk mengajung ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Abdullah juga.
0: Iya.
1: Yeah. Buatnya siapa ini, Bang Alimi dengan dia pun namanya juga. Mm-hmm. Andi Bukti.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya aja juga Aero juga, buatnya Anita tadi yuk, malam ya. Buatnya Buta RTM.
0: Iya.
1: Buatnya Pangeran Cinta juga lah. Malam juga lah. Buatnya Cina.
0: Iya.
1: Banyak Uya yang juga buat teman-temannya lah gitu.
0: Baik.
1: Yang sebesar bagi selamat malam juga.
0: Baik. Siap.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana.

0: Ya, terima kasih untuk ganti-ganti semua ya yang sudah berpartisipasi, tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Nusantara tentunya ya. Semoga kita selalu sehat dan juga harus menjaga kesehatan ya dengan kondisi di Jambi saat ini ya, yang adanya kabut asap. Kalau ingin keluar rumah, kalau tidak penting atau tidak perlu banget, ya tentunya di rumah saja ya. Dan jika harus keluar, tentunya harus menggunakan masker. Ya, untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali tentunya di lain waktu dan kesempatan. Nantinya masih terus saya menemani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.
1: Wood, kata orang di antara keloyang itu ada dukun wood yang pade.
2: Iya, wak saleh namanya. Tapi ini kok galak melilih. Akan apa pula?
1: Ya, ada jando dekat rumah waktu. Kakinya terkelis.
2: Oh, kalau jando, itu nelahan dicari wak saleh tu. Apa ke jando wudho? Dah ada pakai baju, apa-apa. Malah kita dapat sen rokok ke.
1: Oh, kalau macam tu, payuhlah kita hantar jando tu kiun.
2: Payuhlah.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan. Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih setia bersama Bro 4 Jambi. Ya, untuk ganti-ganti juga yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Ya, ganti-ganti juga yang saat ini ya sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan ganti-ganti. Juga untuk ganti-ganti yang sedang bertugas malam ya, tetap semangat. Baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Untuk ganti-ganti juga yang saat ini sedang berniaga di luar sana ya, semoga hasilnya lebih baik ya dari hari sebelumnya. Baik untuk ganti-ganti juga yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos penjagaan, yang ada di pos-pos ronda atau pos kamling ya. Oke, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, selalu aman dan kondusif. Untuk ganti-ganti juga yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan ya ganti-ganti lagu atau irama untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Inilah program 4 RRI Jambi mengudara di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara dari kawasan perkantoran Tralnaipura. Pagi hari ini, Senin di 21 September 2026, kami akan hadir untuk menemani aktivitas ganti-ganti hari ini, tentunya dengan lagu-lagu dan berbagai macam informasi. Dan dari kawasan Tralnaipura Jambi, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, ganti-ganti untuk mengawali siaran pagi hari ini kami awali dengan pembacaan surah Ali Imran 92 dan akan dibacakan oleh Magfiro M. Hussein ya. Kemudian dilanjutkan dengan Cahaya Pagi dan juga lagu-lagu bernuansa religius akan hadir menyapa ganti-ganti di pagi hari ini. Tetap pantengin program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara mengudara di 99,2 FM.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ila akhiril ayat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya selawat beriringan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Kata Rasulullah SAW, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata'un nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul, orang yang terjamin dari segala kesalahan, wa inni laghafarni lillahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi.

Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Paulo Coelho.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Ingatlah selalu bahwa kamu lebih berani daripada apa yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat, dan lebih pintar dari yang kamu kira.

orang-orang yang dikirim dalam hidup kita untuk mengajari kita hal-hal yang perlu kita pelajari tentang diri kita sendiri. Mandy Haley.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selamat pagi Kanti-Kanti untuk gelaran hari ini di 21 September 2026 bertepatan dengan hari Senin ya. Satu informasi untuk Kanti-Kanti pagi hari ini, perkembangan teknologi yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah landscape aktivitas manusia secara signifikan. Kehadiran berbagai inovasi digital, mulai dari aplikasi kecerdasan buatan hingga perangkat serba otomatis, memberikan kemudahan serta efisiensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga, saat ini bisa diselesaikan hanya dengan beberapa sentuhan jari. Meskipun efisiensi menjadi keunggulan utama, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi ternyata juga membawa tantangan baru bagi ritme hidup masyarakat. Pola komunikasi langsung kerap tergantikan oleh interaksi layar, sementara batas antara waktu kerja dan waktu istirahat menjadi semakin kabur. Dampak psikologis dari paparan informasi yang tidak henti-hentinya ini pun menjadi perhatian para ahli kesehatan mental. Dr. Anna Lemke, ya, seorang profesor psikiatri dan ilmu perilaku dari Stanford University School of Medicine sekaligus penulis buku Dopamine Nation, yang menjelaskan dampak dari stimulasi layar yang berlebih terhadap otak kita. Media sosial dan perangkat digital itu bekerja seperti jarum hipodermik modern ya, yang mengalirkan dopamin tanpa henti ketika kita terus-menerus terpapar stimulasi cepat ini. Otak secara alami akan menuntut keseimbangan yang seringkali beralih menjadi rasa cemas, lelah mental, dan penurunan fokus. Penerapan digital detox atau pembatasan waktu layar saat ini mulai dilirik ya sebagai langkah pemulihan yang nyata. Meluangkan waktu khusus untuk lepas dari handphone, seperti melakukan olahraga, menikmati alam, atau sekedar berinteraksi langsung dengan keluarga, menjadi bentuk jeda yang sangat dibutuhkan oleh otak. Langkah sederhana ini membantu memulihkan fokus serta mengembalikan kesegaran pikiran dari riuhnya arus informasi digital. Menghadapi era yang serba cepat ini, kuncinya bukan pada menolak kemajuan teknologi, melainkan bagaimana mengundangnya secara bijak dalam keseharian. Memanfaatkan keunggulan ala digital untuk mempermudah tugas tanpa mengorbankan kualitas hubungan manusiawi secara kesehatan mental adalah langkah esensial dan penting ya, untuk mencapai gaya hidup yang seimbang dan berkelanjutan.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so.
3: Kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, istirahat dulu ya, capek nih.
6: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
7: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
5: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
7: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
5: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
8: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
9: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti lutut yang terasa nyeri ketika ditekuk disertai pembengkakan biasanya menandakan peradangan pada sendi ya. Pencetus peradangan sendi lutut sendiri ada banyak. Contohnya karena rheumatoid arthritis, osteoarthritis, septic arthritis, dan lain sebagainya. Dan ganti-ganti selain nyeri dan bengkak, sendi lutut yang meradang sering juga terasa hangat, kemerahan, kaku, dan mengeluarkan bunyi mengganggu ketika digerakkan. Bukan itu aja ya. Keluhan di lutut mungkin juga timbul karena faktor lain, contohnya selulitis, abses, tendonitis, bursitis, retak atau patah tulang lutut, tumor jinak ataupun ganas di sekitar lutut, serta banyak faktor-faktor lainnya. Agar masalah lutut yang sakit dapat ditangani dengan baik, silakan periksakan diri ke dokter. Tentunya lebih baik dengan dokter spesialis ortopedi. Pemeriksaan ronsen, tes darah, atau tes penunjang lain bisa jadi akan dilakukan jika dianggap perlu. Untuk mengatasi rasa nyeri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, seperti banyak istirahat, kompres hangat, atau oleskan krim pereda nyeri ke permukaan kulit lutut ganti-ganti ya, dan tidak sembarangan mengurut lutut yang nyeri. Batasi terlalu lama berdiri, berjalan, apalagi berlari, naik turun tangga, serta melompat. Jaga berat badan ganti-ganti agar tidak terlalu kegemukan ya. Dengan giat berolahraga untuk melatih kekuatan lutut, contohnya seperti berenang, bersepeda, ataupun senam lantai. Makan makanan yang mengandung gizi seimbang dan tentunya untuk tidak merokok ya.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Itu jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
0: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
5: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
4: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
5: Kenapa kau terlalu buru-buru?
4: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
5: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
4: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu apa itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
5: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
4: Susah memang kalau bicara dengan motor.
0: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Kejaksaan Agung resmi ya menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Heri Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap. Penetapan tersangka sekaligus langkah penahanan tersebut berlangsung hanya 6 hari setelah Heri dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026. Dan ganti-ganti kasus rasuah ini berakar dari sengketa perhitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak di sektor pertambangan nikel Sulawesi Tenggara antara pihak kementerian dan perusahaan berinisial PT TSHE. Menurut penuturan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, Heri memanfaatkan kewenangannya semasa menjabat anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026 guna merekayasa laporan pengaduan masyarakat fiktif serta memanipulasi laporan hasil pemeriksaan. Intervensi tersebut membuat kewajiban denda perusahaan dinyatakan keliru sehingga pihak korporasi terbebas dari sanksi pembayaran kepada negara. Atas perannya meloloskan perusahaan itu, Heri diduga menerima kesepakatan imbalan suap sebesar 1,5 miliar rupiah dan kini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan B serta pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan ganti-ganti kembali kita simak batik Jambi yang dibawakan oleh Ramzi dan juga Nana. Selamat pagi buat semua.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
7: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
6: Dian, makan malam sudah siap.
7: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, tolong, perutku sakit.
6: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
7: Iya, Bu. Maaf, Bu.
6: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Randy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.